0: piang ana de ya ke jebuk na te tu ada piang ramai de tie we ni doki aki te ku kita na tan tie ta ku de tu tu ada kita rumit we dir papa rumit tu ate ta ira ka ina oru ke kumu kumu ta ona rungo ti ya ma kare tau ke kai ngai e kita ka te pinga mo to mai mir to mo to no ba ama ke aku ya na e pur ato ai e pur tie ta na rumbe ke aku ako e rai tu ke Ato hari dang pai kau te tu ya e wa tu tu no te tu ta ko te tu to ya pe ni ko ti wa wa te nga te rai tu me kare ato hari wa ka pi ko mai te tu ya ko tu tu ya ko au ro ko e ya e kai ko ya ko ta tu kai ko tu po ko tu me tanga ta kai po ka te me mo ko te tu to ne ya te ta tu nga le tu to na te tu te ko re ta e to ro me tu te ta na tu to mi ta ora tu to me ro ko ni ya ka nga ni ke ya te ka nga ni te tu ya ko te na te ko pu te kai Ato ay dumite ko ara. Loryo ko to ria pa niya ni ko to kro termak no ko to mak mak yare. Ara ko to korong ona jabi ang ate to. A hala ti yoru mitu ri ki yo ko na ire. Ara ti ye te kana ta to ete. Te bo ke ta to meta to ara. Ara na ji to to. Ya te bo ta to ara ki te ki bo ya. Na ko to mara ko to ate to ta chi mo te ma ki te mete uter to ti to ate to te me poru ya. Te bo ta to ara ki te gera to me kara to ari ya. Kera to rai. Narai dia, kau tu mana tahu kiri ya? Ni mungkin mungkin aku kiri, aku kiri kan? Lagi aku kalau wira dulu di termok, ya tu mana aku? Ah, nari dia termu tu meter kemata, nato tua tu ya? Ati ngaku kan minum teratur dia pun motor, kalau wira tu dia pun kau cikai dia tua gigi moyo. Ah, kita kau tiap malam nuka, minum te kayu tu apa itu ada ni? Ah, ah.
1: Tene lagi.
0: Kai utu wa ta ale ni trauma ta ta tu tinu tu kia ale u kai ta yo manga ke ko jok manga ko ni kala kala pe ben ja kala men pa de ko bu da yo ko ya tu kai nu wa to mono are trauma ra kala men ya tai kala men de pro kia ko are o ke me ko ke ta ki ta ki ne ti ni ta are ko mar mari me kai ti ni ta ah kia ko ne to ri ra praise the lord Ya, nanti ya kerana demamnya tahu pun mungkin tato itu ya pupungi inung itu tato racu, minta orang orang kau, mato kau ni santai kau ni, ayo kau tu inung itu itu tato painua, tapi kita nara nanti tu, nanti God bless, ya orang gaya tu teror tu tato itu nanti kukar ni orang rumah ni tato racu, perahu tu tato tu racu kau ni tahu ikan isi dia lah, terau, tapi pakai upaya kau kau jaga kerana terau, terau ya Father's Day celebration. Irung itu yang normal ke? Tidak awak ni.
1: Hari matu celebration Father's Day. Kalau ke matu itu matu celebration kapiti kita Christmas Day. Ada ratah yang matu Sabat.
0: Ah, okay. 13 Sabat. Praise the Lord. Yeah.
1: Amen. Father's Day, Christmas Day. Yeah.
0: Mana? Mana aku tidak. Nuri. Tetapi rumah itu tu ia aku, itu dia hari cuti era. Kita rukuk tu ia, ia aku berperan non. Ia kita yang itu tu, cengana itu, kita awak kita tu itu dia ni. God bless, have a happy Sabbath. Kita rukuk tu kata tu dia.
1: Alright, kaki
0: tu. Baik. Nuri itu tengah tu kuka ni korang rumah itu tato racu. Tena tahu karir mana tato rumah itu pemain tato kata tu itu ia popongi. Perak tu tahu mana aku tahu orang tu. Tur tahu mana aku tahu. Pain yang mana tato kata tu. Kaya kami tu kita tu. Nanti mea aku tahu korang rukuk tu kata tu itu tengah tu kuka ni korang rumah ni. Akai nang korang tu kute. Air mui kirim tato racu. Tahu popongi tani tu kata tu. Nara mita aku tu orang itu rumah itu. Jika kata tato kata tu. Kita kau tahu eh, ada tu kita cukup ada ni eh, okey mahu you know tengah rau pengerti macam itu pakai ni, hai kita yang merah kerungu kau ni tu tahu tu tapa cuma tu, apa tu mahu weekend mahu, ada mahu kerungu teracu, eh, ada tak kuri tangi mahu juga, ada tu mahu, me no te kayu topa, me kau taruh bukti yau, eh kita mahu kau tu kaya kau me no kulai taruh, eh time mahu itu time, tu mahu mari ni right, nara. Kia kami tiga tito nanti ya cikang ini. Aku ni tato kapu kai tato tiriau mana kupuru itu tak. Kalau umur kau tu tato racu, kadir roti racu itu tak kita pemain itu tayau nuci mana nato tato. Nurung itu tato orang mitaki, itu tato orang veru, itu orang kupapa. Para kato itu orang veru. Muakar tato kerum mau tu. Aku rumah ini tiriau imene. Ti imene itu tay ekarisi rai atato. itoto enone itoto itien.